103,2 Bon FM. Yana Senang Pandangan, selamat siang saja untuk dari TMP ya. Ada Caca, Ataki, Khalid dan Kak Fila. Minta lagu Cik Kak, Cinta Apa Adonyo. Bikun diputarkan di. Itu dari Uni Cahaya. Uni Cahaya ya. Ya itu ada yang Denai Pulau di Pitala minta lagu Cik Saleha Bahasa Bahasa Manahan Rindu. Sama-sama untuk yang lah masuk tadi Jo yang akan masuk Beko katanya ya. Itu ada Cik Lai pagi dari Ibu Putih Bungsu minta lagu Menyasar Pisang Jadi Goreng. Kau sedang diputarkan lagunya. Sementara kita ulang balik di. Ganti saja Lari Sanjo 100 Simpang Ampe. Terima kasih banyak. Ya tadi lagunya sudah periuk tak ada dia ya. Dari Tek Nundut. Lari Sanjo ya Tek Nundut ya. Bersama Simpang Ampe. Sementara diputarkan dia. Yalah Lari Sanjo di sana. Yalah kita dengarkan dulu. Aduh. Menyasar pisang jadi goreng dulu di sana ya. Yalah selamat siang untuk di sana kesadonya.

0: Bukan dong, radio yang ini nih.
1: Radio. Radio Road on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Road on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Radio Road on Air.

103,2 FM. Di sana pandangnya sampai di siku pulau kita kawanan ya. Di acara Minang Maimba di sana dari pukul 9 sampai pukul 2 balik di siang nangko. Yalah, selamat siang di sana pandangnya. Kita jelang siang bersama kami di 103,2 FM. Dan mudah-mudahan aktivitas di sana tetap lancar ya. Untuk jualannya laris manis di sana, dan untuk mungkin di sana nan sedang kurang lama badan ya, mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, minum ubat sesuai anjuran, iko lebih capek memulihkan keadaan di sana tentunya ya. Yalah, selamat ini siang di sana, ambo salehah mohon pamit, mohon maaf ya, selamat siang untuk Daus, telai Daus. Ayolah, ada lagu rancak untuk Daus ke hai. Yalah, mau ulang sayang judulnya ya, atau beko ada cek lain bagi cinta bagi luko. Spesial untuk Daus nanti lama datang. Ayolah, salam-salam untuk siang Daus, ratu yang rasi kumbang tuh ya. Ayolah, kalau kita kirimkan ya. Yalah, ambo salehah pamit di ajang nangko di sana, insyaallah bos-boso balik di Marapalam gitu ya, di hari Selasa malam ya. Bos saya pamit, mohon maaf kado gara-gara atau kata-kata kita nan kurang pas di tampenya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulang sayang di sana ya, di Minang Orkestra untuk di sana di siang nangko.

0: Mimpit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm Mimpit mah, ya!
0: Nggak usah lah pakai helm! Capek lah! Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Mimpit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang saya lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: apaan deh? Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang FM. Did You Know?
2: Sobat Bahana, berapa banyak sih kita sering mendengar kata ini?
3: Biar kita tidak menyebar berita hoax.
4: Fakta atau hoax?
5: Hukuman buat para penyebar hoax itu berat loh.
2: Atau kita sering menggunakannya ketika ada teman atau orang lain yang mengatakan sesuatu tapi tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Emangnya hoax artinya apa sih? Gimana bisa dia tiba-tiba ngehits? Hoax sendiri adalah suatu kata yang umumnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali orang lain supaya mereka mempercayainya. Padahal sudah jelas-jelas berita itu adalah palsu. Hoax di berbagai negara erat kaitannya dengan April Mop yang umumnya dirayakan setiap tanggal 1 April. Sejarah penggunaan kata hoax sendiri berasal dari filsuf asal Inggris, Robert Nares. Hoax berasal dari kata hocus yang berarti menipu. Hocus sendiri merupakan mantra sulap yang merupakan kependekan dari hocus pocus. Yang pasti sudah familiar kan dengan kata ini? Lalu bagaimana istilah hoax atau hoax yang biasa kita ucapkan menjadi populer? Hal ini bermula sejak pemutaran film The Hoax yang dibintangi oleh Richard Gere pada 2006 lalu. Film yang disutradarai oleh Lasse Hallström yang skenarionya ditulis oleh William Wheeler ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul sama karya Clifford Irving. Namun walaupun diadaptasi dari buku Irving, cerita filmnya justru banyak mengalami perubahan sehingga versi filmnya tidak mirip sama sekali dengan buku. Karena kepopuleran film ini, akhirnya banyak yang kemudian latah menggunakannya untuk menggambarkan sesuatu kebohongan. Nah, semakin lama, penggunaan kata hoax menjadi populer dan menyebar ke seluruh belahan bumi, termasuk Indonesia. Jadi, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ya,

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Ada yang kenal dengan bunyi suara ini? Sangat familiar tentunya di telinga kita. Yap, benar. Bunyi ini adalah bunyi suara yang dikeluarkan dari benda yang disebut banyak orang sebagai

Di kita ada yang menyebutnya staples, stapler, strapless. Ada lagi yang bilang cekrekan karena pas digunakan muncul bunyi cekrek. Staples atau stapler sebenarnya nggak benar juga dalam penulisannya. Yang benar adalah staples atau stapler, yang mana keduanya adalah merek dagang. Tapi ternyata ada bahasa bakunya loh Sobat Bahana, dan ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengokot, dari kata dasarnya adalah kokot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kokot itu artinya besi yang dibengkokkan untuk mengaitkan benda. Jadi, mungkin ya, orang tua zaman dulu kalau mau bilang, staplesin dong, mereka bilang, kokotin dong.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis gracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Pasti kita sering bilang bolpen atau pulpen buat merujuk ke alat tulis tersebut. Atau pena juga ada ya yang bilang seperti itu. Tapi ternyata antara bolpen dengan pulpen ada perbedaan. Katanya sih begitu. Pulpen dalam bahasa Belanda tulisannya full pen, yaitu alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Tinta berbasis air diisi melalui mata pena dengan mekanisme penyedot yang memasukkan tinta dari botol tinta ke dalam kamar tinta. Berbeda dengan bolpen, pulpen tidak perlu ditekan ketika menulis. Tintanya mengalir dari kamar tinta ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitasi. Itu dia bedanya bolpen dengan pulpen. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, sekarang kita sering menyebutnya dengan pena. Ingat pena? Jadi keinget pena dalam bahasa Inggris. Apa ya bahasa Inggrisnya?
1: Pen.
0: Terus kalau aku punya pena in English, gimana bunyi kalimatnya ya?
1: I have a pen.
0: Ternyata asalnya dari kata bahasa Inggris, ballpoint. Bukan ballpen ya. Ballpoint kalau diartikan secara artinya ujung bola. Tapi maksudnya ballpoint itu adalah pen yang ujungnya menggunakan bola. Memang kalau diperhatikan betul-betul, ujung dari ballpen itu berupa bola yang sangat kecil yang berputar-putar kalau kita lagi pakai untuk nulis.
1: Pen.
0: Terus bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa? Pen itu sebenarnya kata serapan juga dari bahasa Inggris, tapi karena Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menulisnya sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya sudah, kita ikuti saja. Oke kan?

Sobat Bahana, dulu waktu kecil kita sering pakai alat ini untuk mewarnai. Dulu sering kita panggil dengan spidol kalau minjem sama teman atau beli alat ini ke toko buku. Istilah spidol untuk merujuk kepada pena yang berujung tebal nampaknya hanya dipakai oleh orang Indonesia saja. Bahkan orang Malaysia dan Singapura tidak menggunakan istilah spidol ini. Dalam bahasa Inggris, spidol dinamakan dengan marker atau marker pen. Di India dan juga di Malaysia serta Singapura, orang menyebutnya dengan marker, bukan marker. Persis seperti penyebutan dalam bahasa Inggris. Lantas dari mana muasalnya sebutan spidol di negeri kita ini? Istilah ini ternyata merupakan pemelesetan dari merek yang pertama dipasarkan di Indonesia yaitu Staedtler. Mungkin karena pelafalannya tidak jelas harus bagaimana diucapkan, orang kemudian mengambil gampangnya saja mengubah Staedtler menjadi spidol. Namun perlu dicamkan, janganlah kita mengucapkan istilah spidol ini kepada orang asing, karena mereka pasti tak akan mengerti. Di Filipina, spidol mendapat sebutan pentel pen, sesuai dengan merek pentel yang merajai pangsa pasar marker di sana. Jadi, apapun mereknya, apakah merek Pelikan, Faber-Castell, Sharpie, tetap saja disebut orang Filipina dengan pentel pen. Di Jepang, dia disebut dengan Magic, juga mengadopsi dari merek dagang Magic yang terkenal di sana. Magic gak pakai kom ya. Di negara kanguru, dinamai dengan Texta, yang merupakan merek lokal yang beredar di sana yaitu Texta, bukan Tekta ya. What is it, man? Di negara Jerman, selain disebut dengan Filzer, juga dipanggil dengan nama Edding, sama dengan nama merek terkemuka di sana yaitu Edding. Di Amerika Serikat dan Kanada, orang umumnya menyebutnya dengan Magic Marker, dari merek terkenal Magic. Dan di Indonesia lah yang paling unik, kata Staedtler bisa bermetamorfosa menjadi spidol. Jauh ya. Kata lain yang juga diambil dari brand name di Indonesia adalah Stabilo, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan highlighter. No, cook, my boy. You're a boy, you're a boy.

0: ya, perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan antiradang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo model.

0: Jo motif yang nyancak lo ha, Basio di mah kote.
1: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka perlu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7777-318. Toko Evanri, di toko Evanri, ada pulau manjua pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Sekali lagi ya, masih di haus hanya asal usul. Sobat Bahana, di Indonesia banyak orang yang mengganti kata uang menjadi duit.
3: Duit, duit.
2: Tentu ini hal yang sudah biasa kita dengar. Namun ada yang punya jiwa-jiwa yang penasaran.
3: Duit, duit.
2: Waduh. Maksudnya, ada sebagian dari kita yang sedikit bingung ketika membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata, kata duit memiliki arti yang berbeda dengan uang.
4: Uang! Lagi-lagi uang!
2: Setelah diobrak-abrik informasinya, ternyata benar. Kata duit tidak bisa digunakan untuk mengganti kata uang. Terus, manakah yang benar? Duit atau uang? Uang atau duit? Duit atau uang? Menurut penerawangan yang dilakukan oleh Mbah Google, kata duit dipercaya berasal dari kata doit, yaitu sebutan bagi uang receh kuno Eropa dari abad ke-14. Pada awalnya, duit terbuat dari bahan perak dengan nilai tukar 1 duit sama dengan 1 rupiah, 1 stiver sama dengan 8 duit, 1 gulden sama dengan 20 stiver. Terbayangkan kecilnya nilai duit ini. Duit masuk ke Kepulauan Nusantara, terutama Batavia, sejak 1726. Semula, duit harus didatangkan dari Belanda, tapi mengingat pengiriman dengan kapal sering mengalami hambatan, misalnya waktu perjalanan lama dan gangguan bencana alam, sementara di pihak lain kebutuhan akan uang kecil terus meningkat, maka pemerintah Belanda mengizinkan VOC untuk membuatnya sendiri di Batavia. Perusahaan sejenis didirikan juga di Surabaya. Duit yang dibuat di Batavia terdiri atas dua jenis. Pertama, berbahan tembaga dengan ciri-ciri berbentuk bundar, berwarna coklat, bertulisan Java, dan dilengkapi angka tahun pembuatan. Jenis kedua, berbahan timah dengan ciri-ciri berbentuk bundar, ada inisial LN dan lambang VOC, ada tulisan Arab Melayunya, duit, dan dilengkapi dengan angka tahun pembuatan. Umumnya, duit dikeluarkan untuk gaji pegawai. Ketika itu, pegawai VOC lebih banyak menerima gulden karena bergaji tinggi. Sebaliknya, para pegawai Bumi Putra justru bergaji kecil, karena itu jarang menerima gulden. Sekadar gambaran, pada tahun 1888, pendapatan orang Eropa 2.100 gulden per tahun, dan orang asing lainnya 250 gulden. Sementara, pendapatan bangsa Bumi Putra hanya 63 gulden, atau setara 5,25 gulden per bulan. Oleh karena para pegawai di Batavia terlalu sering menerima duit atau duit alias uang recehan, maka istilah itu sangat akrab di telinga mereka. Lama-kelamaan, istilah itu berubah menjadi duit sesuai lidah bangsa Indonesia. Istilah tersebut terus dikenal sampai sekarang di Jakarta dan daerah-daerah lain yang terkena pengaruh urbanisasi, tanpa ada perbedaan nilai besar atau kecil. Selain emas dan tembaga, di Nusantara juga pernah beredar alat tukar terbuat dari perak. Jangan heran kalau hingga kini kita suka menambahkan kata perak. Perak adalah kata tidak formal untuk menyebut rupiah. Jadi 1.000 rupiah misalnya, identik dengan 1.000 perak. Seperti halnya duit, istilah perak juga sangat dominan di Jakarta. Dengerin terus ya, haus hanya asal usul. Kalau haus beneran, ya minum.
5: Halo.

0: Did you know?
1: Kita manusia baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu, yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab,

0: di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 안 돼. 빵가 안 돼. Did you know? Did you know?
1: Meski setiap tidur kita sering bermimpi, kegiatan yang satu ini masih menjadi misteri. Katanya mimpi itu penggambaran dari apa yang kita lihat dan alami sehari-hari. Tapi sama seperti yang ditanyakan oleh Rian, mungkin kita penasaran bagaimana dengan orang buta. Bisakah orang buta bermimpi? Dan kalau iya, seperti apa mimpinya? Jawabannya tentu aja bisa. Tapi bukan mimpi yang kayak gini. Tetapi bentuknya lebih banyak berupa suara, bau, sentuhan, rasa, atau bahkan emosi. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, mimpi itu kayak rekaman yang diputar ulang ketika kita tidur. Jadi, bentuk mimpi kita pun tergantung alat rekam yang kita punya. Makanya meskipun nggak bisa melihat, orang buta tetap bisa bermimpi karena punya indera lain yang masih berfungsi. Ngomong-ngomong soal mimpi orang buta, ternyata menurut penelitian mereka lebih sering ngalamin mimpi buruk dibanding orang dengan penglihatan normal. Itu karena menurut para ahli, mimpi buruk adalah cara otak melatih kita untuk menghadapi ancaman dalam hidup. Makanya gak heran, orang buta yang bisa dibilang menemui lebih banyak kesulitan dalam hidupnya, punya mimpi buruk lebih banyak dari mereka yang bisa melihat. Pada akhirnya, bermimpi itu milik kita semua. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau semua orang bisa mimpiin makanan favorit mereka dalam tidurnya.
2: Pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
3: Iya ya, helm pit mah ya.
2: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lah.
3: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
2: Alah mah, tenang sih lah.
4: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
5: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
6: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
5: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
6: yo,
5: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
6: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
5: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
6: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Did you know?
1: Sebentar lagi petualangan antar galaksi ala Star Wars dan Star Trek bukan lagi cuma imajinasi. Bersiaplah menyambut petualangan paling liar abad ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita akan membangun koloni luar angkasa. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di planet merah tetangga kita, Mars. Tapi tunggu dulu. Memangnya buat apa kita jauh-jauh pindah rumah ke Mars? Saat ini sudah ada 7,5 miliar manusia di bumi. Padahal normalnya bumi cuma mampu menampung sekitar 9 miliar saja. Jadi mau tinggal di mana kelebihan manusia nanti? Mau dikasih makan apa? Sementara lahan kosong dan sumber daya alam terus menipis seperti dompet kita di akhir bulan. Bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Belum lagi kalau tiba-tiba ada meteor raksasa yang jatuh dari langit. Mau jadi apa spesies kita nanti? Melestarikan bumi memang sangat penting, tapi sudah saatnya juga kita mempertimbangkan rumah kedua. Dan salah satu pilihannya jatuh pada tetangga kita, planet Mars. Ada apa dengan Mars? Dibanding bumi, ukuran Mars tidak sampai setengahnya. Gravitasinya juga cukup kecil, sehingga kita mungkin bisa melompat dari atap ke atap seperti di film-film action. Mars pun pernah punya air, suhu, dan atmosfer yang mirip planet kita, tapi itu dulu. Saat ini, Mars sudah tidak punya medan magnet yang bisa melindungi dari radiasi kosmis dan benda asing. Akibatnya, atmosfer Mars jadi sangat amat tipis dan cuma mengandung sejumput oksigen. Permukaan Mars juga jadi super kering dengan suhu yang dinginnya bahkan melebihi kutub selatan. Oke, sekarang kita sudah mengenal Mars lebih intim. Pertanyaannya, bisakah kita membangun koloni di planet se-ekstrim ini? Ternyata jawabannya, bisa. Bahkan sudah ada beberapa organisasi yang sedang berlomba mengirim manusia pertama ke Mars dengan target keberangkatan minimal tahun 2027. Menurut riset mereka, sudah ada teknologi yang bisa membantu kita bertahan hidup di Mars. Untuk bernafas, misalnya, sudah tercipta alat yang bisa memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Kalau butuh air, kita juga tinggal mengekstraknya dari udara. Jadi, ya, kita tidak usah repot-repot mengimpor air mineral galon dari bumi. Sementara soal makanan, kita akan mengandalkan makanan kering dari bumi sambil menumbuhkan sayuran kita sendiri. Siapa tahu nantinya bakso instan bisa menyaingi ketenaran mie instan di planet Mars. Nah, untuk melindungi diri dari radiasi kosmis, kita bisa memakai baju khusus anti-radiasi dan tinggal dalam gua-gua vulkanik setelah mendarat. Selanjutnya, pelan-pelan kita mulai bisa melakukan terraforming pada si planet merah. Langkah pertama adalah melelehkan es karbon dioksida beku di kutub-kutubnya. Karbon dioksida yang menguap akan menciptakan efek rumah kaca yang bisa menghangatkan Mars. Lalu melelehkan air yang selama ini membeku. Setelah itu, kita baru bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang akan memproduksi oksigen untuk bernapas dan membentuk lapisan ozon. Sayangnya, para peneliti masih belum bisa menemukan cara untuk membangun kembali magnetosfer Mars, maupun mempersingkat waktu tempuh dari bumi. Sampai misteri ini terpecahkan, siap-siap saja mencicipi dampak paparan radiasi kosmis. Ya, terraforming Mars memang tidak segampang kelihatannya. Makanya, para astronom seperti Carl Sagan pernah mengusulkan terraforming pada planet selain Mars. Planet Venus misalnya, lebih dekat dengan bumi dan tidak jauh baik ukuran maupun gravitasinya. Di ketinggian tertentu, suhu dan tekanan udaranya pun menyerupai bumi. Meski memang keadaan di permukaan Venus bisa membunuh kita dalam sekejap. Tinggal pilih saja apakah kita mau gosong karena kepanasan, remuk karena tekanan, atau meleleh karena kehujanan. Singkatnya, membangun koloni antar planet sebetulnya bukan hal yang mustahil. Cuma memang masih butuh waktu sampai kita bisa jajan bakso kaki lima pertama di luar angkasa.

0: 안 돼. 따라 안 돼.
1: Did you know?
2: Did you know?
3: Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan, karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut. Kondisi ini disebut sebagai cadel. Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung, sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit, takdir ilahi, atau apa? Jadi menurut dunia kedokteran, cadel adalah kondisi saat kita nggak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu. Jadi bukan cuma saat kita nggak bisa ngomong R, tapi juga huruf konsonan lainnya. Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z. Penyebab cadel kemungkinannya bisa macam-macam. Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik. Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya. Termasuk juga kalau gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering malas buat sikat gigi. Tapi kita semua mungkin pernah cadel waktu masih kecil, padahal alat ucap kita baik-baik aja. Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa. Tapi kalau cadel yang gini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Akhirnya kita bisa terus cadel sampai dewasa. Padahal yang namanya kebiasaan susah banget kan hilangnya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau cadel ternyata banyak jenis dan penyebabnya. Tapi kalau kamu cadel, dunia belum berakhir. Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun cadel.
4: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Pipit, capek lah. Ayah lah salah iqwa.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Ketam ikan tiada arti, tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti, tanpa kecantikan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadunya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, ala cukui disiko sadunya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkok yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama

1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: pit! Capek lah! Ayah lantai lah ikwa!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lebih lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.

0: Mantap banget. Nggak pakai lama, sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
1: Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitalan?

0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu kresikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Resikan dia,
1: gagang, murah, lama dana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ya perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang.

D. Senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. S. Propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. S. Propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: iya deh saya.
1: Abang nyoba balik cincin ah. Abang yolo. Nah nombor pakai ku kayak ku jujur hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Balina rencana.

0: modelnya, Di?
1: Jadi, Juan, De, elo udah koe. Pidi mau cak balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Tato kemas ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. De, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana. Nangka mambali ame, toko mas ilham sampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya. Yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko mas ilham. Di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Deh, Rami lu ngelang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Siva.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibungkul ke MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Siva, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Siva. Iyo, ini sekalian kamu balik ada yang mah, di barang-barang pedan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Habib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, memasuki bab ke-280 kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah yang kita bahas kali ini bab yang berjudul pengharaman untuk tidak menegur sapa sesama muslim melebihi 3 hari. Bapak-bapak sekalian, salah satu prinsip dasar dalam Islam

adalah menyambung tali silaturahmi, menjalin tali sila ukhuwah, persaudaraan karena iman, karena Islam. Prinsip yang lain adalah wajibnya kita untuk melakukan islah bainan nas, perbaikan hubungan sesama manusia. Dan sebaliknya, diharamkan bagi kita untuk memutus tali silaturahmi, saling bermusuh-musuhan, saling mendengki, ya, di antara sesama muslim. Oleh karena itu, bab ini berbicara tentang haramnya seorang untuk tidak bertegur sapa, memutus hubungan, tidak mengucapkan salam, ya, selama lebih dari 3 hari, kecuali ketika melihat sebuah kefasikan nyata yang mungkin, ya, kita akan terpengaruh dengan kejelekan atau membahayakan agama kita. Ini sering kita lihat fenomena di antara kita atau di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita hidup memang saling berinteraksi, ya, kepribadiannya masing-masing sangat berbeda. Ya, ada yang temperamental, ada yang sabaran, ya, ada yang lapang dadanya, ada yang sempit dadanya. Ya, kemudian juga perbedaan budaya, perbedaan asal daerah dan yang lainnya. Ini memang memerlukan sebuah manajemen hati. Sehingga kalau kita tidak bisa untuk memanagenya atau kita tidak bisa untuk mengaturnya, ini sering sekali terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan berarti benturan ini fisik, ya. Salah satu saja kalau fisik itu. Orang mudah tersinggung dengan saudaranya. Atau ada satu kejadian misalnya, ya, dia terlibat pertengkaran, perdebatan. Kemudian setelah terjadinya perdebatan itu hatinya pecah. Ya, atau mungkin tadi masing-masing memendam rasa tidak enak. Sehingga akhirnya mereka tidak bertegur sapa. Ya, tidak mengucapkan salam, saling membelakangi. Maksudnya saling membelakangi itu adalah ketika berhadapan, ya, masing-masing membuang wajahnya, membuang mukanya. Ya, tidak mau menatap saudaranya, ya, apalagi tersenyum kepadanya. Ya, tidak sedikit juga orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbicara lagi dengan si fulan selama-lamanya. Atau haram bagi saya menginjak rumah saya. Haram bagi dia untuk menginjak rumah saya. Atau saya tidak akan pernah menginjak rumahnya lagi. Ya. Nah, ini fenomena ini banyak, ya, karena nanti mungkin karena ketidaktahuan atau mengikuti hawa nafsu. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran, tentu perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang tadi kita sebutkan, bahwa Islam memerintahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahmi, memperkuat tali ukhuwah, dan menghindarkan permusuhan. Maka ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah apabila kedua saudaramu itu berselisih. Ya. Jadi perdamaian, kalau ada perselisihan didamaikan. Bukan malah dikompori sehingga akhirnya masing-masing tambah marah dengan saudaranya. Ya. Jadi seorang mukmin adalah bersaudara dengan mukmin yang lain. Walaupun tidak ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat. Karena dasarnya adalah keimanan. Siapapun Anda, kalau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Walaupun dia berkulit kuning, walaupun dia berkulit hitam. Walaupun yang satu ngomongnya adalah bahasa Inggris, yang satu ngomongnya adalah bahasa Afrika. Ya, itu adalah persaudaraan. Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi, ya, dan juga dengan para sahabat Ansar. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berasal dari wilayah Afrika atau daerah Habasyah, ya, dengan orang-orang Arab. Ini menunjukkan tidak adanya sekat di antara mereka ketika keimanan ini terwujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman,
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, permusuhan. Kemudian setelah itu hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang larangan untuk tidak bertegur sapa, tidak saling membiarkan melebihi lebih dari 3 hari. Hadis yang pertama, hadis yang nomor 1599. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim ay yahjura ahahu fawqa ath-thalath. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling bermusuhan, ya, saling memutus, janganlah kalian saling memalingkan wajah, ya, wala tadabbaru artinya saling membelakangi, maksudnya saling membuang wajah, ya, membuang muka. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mengirikan, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan tidak halal, haram, ya, bagi seorang muslim untuk membiarkan, mengabaikan, tidak menegur sapa, tidak menyampaikan salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, jadi kalau sudah masuk 3 hari, hukumnya haram. Ya, kalau misalnya 3 hari karena kita saking keselnya, adalah, gitu kan, saya nggak nyapa dulu. Gitu kan, nggak nyapa dulu, karena saking keselnya. Ya, diberi kesempatan untuk saling berintrospeksi, saling melihat, mereview kembali siapa yang salah, ya. Kalaupun salah, misalnya bisa diberikan kesempatan untuk bisa memaafkan. Gitu ya. Lebih fokus salat, lebih dari 3 hari. Kemudian hadis yang lainnya, wa Nabi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layali yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghijrahi saudaranya. Tadi kita katakan menghijrahi artinya adalah tidak bertegur sapa, tidak bertegur salam, membiarkan, mencuekkan saudaranya. Ya, lebih dari 3 malam. Jika berjumpa yang ini memulai memalingkan wajah, ya, demikian juga sebaliknya, ya. Dan sebaik-baik di antara keduanya adalah ia yang memulai mengucapkan salam. Ya, biasanya kan ada unsur, walaupun ngaku salah, ada unsur gengsi. Ah, masa saya duluan, dia kan yang salah, gitu ya. Dia udah siap untuk memaafkan, ya, tapi karena gengsi itu, ya. Padahal kita di sini katakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Naam. Hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan akan dinaikkan setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Fayaghfiru Allahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa bain akhihi ashahna fayaqul utruku hadaini hatta yastaliha. Amal perbuatan akan dinaikkan setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Ya, maksudnya ditahan ini, ditunda. Ya, ditunda ampunannya
Ketika itu Allah Subhanahu

telah berfirman, utruku hadaini, biarkan mereka berdua ini sampai keduanya berdamai. Akur lagi. Ya, kalau kita bermusuhan, ditahan amalnya, ya, ditahan pengampunannya sampai dengan berdamai dengan saudaranya tersebut. Hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, kecuali yang bisa ia lakukan hanyalah tahrish, ya, yaitu mengadu domba dan memengaruhi hati mereka. Ya, jadi senjata syaitan ini adalah mengipas-ngipasi permusuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa ketika dia sudah tidak bisa membuat makar ataupun juga menyelewengkan agar orang-orang yang sholat itu menyembah dia, maka dia akan gunakan trik yang lainnya yang ini tidak kurang berbahaya, yaitu mengadu domba, yaitu memasukkan tahrish. Ya, dibuatlah permusuhan, dibuatlah adu domba dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, inilah yang sangat berbahaya, karena adu domba ini tidak hanya merusak hati, tapi juga bisa mengorbankan dan mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Kemudian hadis yang lain, ini cukup banyak hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura ahahu fawqa thalas, faman hajara fawqa thalas famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarh al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya melebihi 3 hari. Barang siapa yang meninggalkan tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian ia mati, maka niscaya ia akan masuk neraka. Lebih dari 3 hari, kemudian mati, niscaya ia masuk neraka. Ya, jadi hukum dari tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari itu haram dan dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan api neraka. Ya, diancam dengan masuk api neraka. Oleh karena ini ada suatu keharaman yang sangat besar, dosa besar. Kemudian hadis yang lain, an Abi Hiras al Hardad bin Abil Hardad al Aslami, wa yuqalu Aslami, الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Abu Hiras Hadrat bin Abi Hadrat al-Aslami atau As-Sulami, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghijrahi, meninggalkan, menghirau tidak menghiraukan saudaranya selama 1 tahun, maka ia sama saja dengan mengalirkan darahnya. Sama saja dengan membunuh saudaranya tersebut. Ya. Jadi kalau 1 tahun tidak berbicara, menghijrahi saudaranya, maka itu sudah sama hukumnya dengan membunuh seorang. Walaupun ini tidak mengharuskan dia kena qisas. Tidak, ya, tidak berarti dikisos, tidak dikisos. Tapi sama dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang mengalirkan darah atau membunuh saudaranya. Jadi dosa besar. Kemudian hadis yang lain yang terakhir dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan atau mengabaikan saudaranya melebihi 3 hari. Jika lewat 3 hari ia berjumpa dengannya, hendaknya ia mengucapkan salam. Jika saudaranya menjawab salam, maka keduanya mendapatkan pahala. Ya, dan apabila tidak menjawab salam, maka ia telah mengambil dosa. Ya, jadi yang enggak jawab salam dapat dosa. Sedangkan orang yang memulai salam
tidaklah termasuk mendiamkannya atau tidak.

0: keadaan, kondisi, dan orang-orang tertentu diperbolehkan lebih dari 3 hari. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah menghajar, mendiamkan seorang sahabat ya, atau beberapa orang sahabat yang diantaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan 3 orang yang tertinggal. Ya, tertinggal dari ikut jihad fisabilillah di perang Tabuk. Itu didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama 50 hari. 50 malam. Ya, tidak diajak bicara, ya, tidak diberikan salam. Ya, bahkan para sahabat di antaranya ada yang tidak menjual barangnya kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Ah, tetapi ini tidak sembarangan orang bisa melakukan hal ini, ya. Yang pertama, jelas ketika kita hendak menghijrahi orang lebih dari 3 hari, yang pertama harus dipastikan bahwa hajarnya tersebut, ya, boikotnya tersebut ini memang benar-benar bisa berdampak orang tersebut akan kembali kepada jalan yang benar. Dan ini ada sebagai sebuah peringatan, kalau Anda terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dibeginikan. Dengan harapan orang tersebut akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya. Tetapi kalau misalnya kita hijrahi atau kita hajar, dia lebih parah lagi, bahkan tidak berubah, ya, ya tidak. Tidak seharusnya demikian. Diberbuat demikian, dihajar. Ya. Sebab kalau kita sudah bertekad kuat untuk menghajar, ya, ini meniadakan nasihat. Ya, karena ad-din nasihat. Din itu, beragama itu dengan cara menasehati. Ya, ketika kita hajar orang tersebut, berarti kita tidak memberikan nasihat kepadanya. Karena kita tidak berbicara kepadanya. Gitu ya. Jadi, kemaslahatannya yang jelas. Ya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa menghajar ini jangan dilakukan oleh pribadi-pribadi biasa. Tapi yang menghajar ini adalah para ulama. Ya, baik itu dalam artian ulama uddin, ya, ataupun ulul amri yang dia memang memiliki kekuasaan dan akan membuat repot orang yang berbuat maksiat. Kalau hanya orang biasa saja dan tidak berpengaruh kepada kemaksiatannya, maka ini tidak seyogianya menghajar lebih dari 3 hari. Gitu ya. Nah, bolehnya menghajar lebih dari 3 hari untuk sebuah kemaslahatan yang jelas, ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Engkau wahai Rasulullah tidak akan mendapatkan satu kaum, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya. Jadi kalau orang yang kebenaran, ya, orang yang benar imannya, tentulah ketika dia melihat suatu kemaksiatan, suatu penentangan yang nyata terhadap orang-orang yang menentang secara nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan diam. Ini mah dia akan menasehati. Dan ketika tidak bisa menasehati, dia tidak akan berakrab-akrab, apalagi mencintai. Karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Gitu ya. Jadi, berdasarkan ayat ini diperbolehkan, ya, dengan syarat-syarat tertentu seorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi tadi kita katakan syaratnya yang pertama adalah
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman.

0: Man tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu,

Es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

0: Gahana.
1: Rancabana.
2: Oh, Teh Mi. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk tata kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
3: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
2: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
3: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di mah kote.
2: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
3: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, calialah capek.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya apa?
6: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes! Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Apa-apa, di luar,
4: Wahana, rancak, banan.

attention. You are listening to Hot FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

103,2 FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpai di sini ya di musik pengantar malam ya Sobat Bahana ya. Ya, barusan aja kita nikmati dari Raim Laude Bersenja Gurau ya. Nah, Sobat Bahana, ini Raim Laude ini merupakan musisi sekaligus Raim Laude merupakan musisi sekaligus komika asal Wakatobi ya, Sulawesi Tenggara, yang berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu musik solois pria paling berpengaruh di industri musik Indonesia. Nah, mengenal sosok Raim Laude ini, ia mulai karirnya dari panggung stand-up comedy ya, National Final Suca 2 pada tahun 2016 bersama Asri Laude Ramudin. Ia bertransformasi ya menjadi musisi papan atas setelah lagu fenomenalnya berjudul Komang viral secara masif pada tahun 2023. Nah, keberhasilan tersebut memenangkan 2 piala berharga di ajang AMI Awards 2023. Nah, untuk popularitas yang lain ya, hingga berkat konsistennya merilis karya menyentuh hati pendengar, di tahun 2025 lagu berjudul Sumpipi sukses juga masuk dalam jajaran top 5 local song di Spotify Live 2025 ya. Pada tahun yang sama ia juga merilis Pergilah Kasih dan Babak Terakhir. Nah, untuk tahun 2026 ini Raim Laude juga merilis single terbaru Ada Ikrok dan Dunia Yang Nanti. Berkat kreatifnya dan kedekatannya dengan penggemar ya, sukses memborong 2 penghargaan bergensi di ajang SCTV Music Awards 2026 sebagai penyanyi pria paling ngetop dan penyanyi paling sosmed. Wow, keren lah ya. Ya, Sobat Bahana, untuk penyanyi lainnya nanti kita akan bahas lagi ya Sobat Bahana ya. Siapa-siapa lagi yang lagi naik down di saat ini ya, atau yang lagi viral ya Sobat Bahana ya. Oke, kita lanjut. Ada Kenan T, As Long As You Love Me ya, salah satu lagu mancanegara kita hadirkan buat Sobat Bahana di malam ini. Ya, buat adik-adik pelajar nih, siap-siap untuk kembali ke sekolah lagi besok. Persiapkan keperluan untuk baik itu pakaian, sepatu, kaos kaki, dasi, topi, buku-bukunya, atau mungkin ada PR yang belum selesai, ya diselesaikan dulu ya. Begitu juga dengan kita kembali lagi ke aktivitas kita Sobat Bahana yang kantor, yang profesinya guru ya Sobat Bahana ya, atau di perkantoran juga, tenaga tata usaha, baik itu di sekolah ataupun di kantor. Dan juga buat Sobat Bahana yang lagi di jalan juga, yang di perladangan, di persawahan, terus juga yang jualan di pasar atau di toko-toko dan outletnya ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar buat semuanya. Kita doakan sukses terus buat semuanya ya. Oke, kita nikmati dulu Kenan T, As Long As You Love Me, spesial buat Sobat Bahana di malam ini ya.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga.

0: Agak don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
0: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

101.1 FM. Ya, Sobat Bahana, kita bahas sedikit lagi nih tentang penyanyi Indonesia. Ada Afgan ya, Sobat Bahana ya. Afgan mempertahankan posisinya sebagai raja pop R&B romantis lewat berbagai eksperimen musik global dan lokal ya. Karya populernya di tahun 2025 setelah merilis album Retrospective serta single Kacamata dan Lunora pada 2025 kemarin ya. Afgan menggebrak paruh kedua dengan 2006 lagu terbaru bertajuk Langit Merah Muda September 2006. Lagu ini menjadi original soundtrack film di agensi rumah tangga di mana Afgan juga ikut berakting di dalamnya. Nah, lanjut Sumber Bahana, ada diva pop Indonesia Ocha ya, yang dulu pernah juga digosipin deket sama Afgan ya. Membuktikan status legendaris dengan produktivitas tinggi baik di atas panggung maupun proyek layar lebarnya. Karya populer 2025 dan 6 sepanjang era Rosa atau TOC disebutkan dengan tur konser megah ya. Here I Am Indonesia dan Malaysia. Ia sukses menulis EP Asmara Dansa 2025 serta lagu balada emosional Aku Baik-Baik Saja menjadi soundtrack film Tak Ingin Usai di sini ya, di televisi. Nah, ia juga sebagai juri utama ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim 14 Desember 2025 dan 2026 ya. Lanjut lagi ada Salma Salsabil ya, Rising Star, ini pop R&B sebagai juara Indonesia di tahun Indonesian Idol 2023. Salma menjelma menjadi salah satu solois wanita muda paling berpengaruh pada dengan basis penggemar yang masif ya, Sobat Bahana ya. Karya populer 2006 setelah merilis album Berharap Pada Timur di tahun 2025, Salma merilis lagi pop kreatif yang viral bertajuk Hacu ya. Pada 8 Mei 2006, ia langsung ramai digunakan sebagai latar musik di Oke. Ya, maaf sebenarnya ya. Nah, di akun-akun teknik resmi ya Sobat Bahana ya, dan merajai tangga lagu harian digital. Terakhir ada Sal Priadi, pop alternatif ya. Ini dicintai dengan bakat kemampuan meramu lirik puisi berpuitis sehari-hari menjadi fenomena budaya pop kultur ya. Karya populernya di 2025-2026 lagunya diambil dari Markers and Suspense ya, Plan 2024, Sal Priadi berhasil meranjai nomor 1 Sporty Indonesia pada Maret 2006 setelah merilis film pendek video musik emosional untuk lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tak hanya itu, pada Mei 2006 ia juga merilis lagu bertema keresahan pekerja ya, berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi gitu. Oke, di soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Wah, keren banget ya Sobat Bahana ya. Ya, kita tungguin lagu barunya Sobat Bahana. Ya, agak sesak nafas juga jadinya ngebacain ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini ya. Ini masih ada deretan-deretan lagu baru kami hadirkan buat Sobat Bahana pengantar malam. Nanti juga ada ajang request ya, Bahana mau request. Nah, nanti yang mau request silakan bergabung nanti di 0821-2270-8300 bersama nanti Pak Praja ya. Oke, sana pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Ya, ada Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia ya, Sobat Bahana ya. Oke, tapi pendengaran Sobat Bahana milik 100.2 FM tentunya ya. Tetap stay tune.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Kembali kita jumpa di malam hari ini dalam acara MOS tentunya. Hanya saja untuk spesial malam hari ini ya, karena ada sedikit gangguan teknis sehingga Sobat Bana hanya bisa berkirim pesan singkat di WhatsApp ya. Yang ingin bergabung di acara MOS boleh kirim pesan singkat di WhatsApp untuk request lagu atau kirim-kirim salamnya. Baiklah Sobat Bana, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini sudah dipersiapkan beberapa lagu rancak tentunya ya. Mudah-mudahan lagu ini akan dapat menghibur kita bersama tentunya di malam yang cukup cerah saat ini ya, di Kota Padang Panjang.

Ya, 100,2 Bana FM Beranjak Bana ya. Sayang sekali sobat Bana ya, untuk sobat yang mau nelpon ke Bana melalui telepon sedikit ada gangguan saat ini ya. Jadi hanya bisa melalui WhatsApp dan teknisi tengah berupaya keras untuk mengatasinya. Ya, kita lanjutkan kembali MOS di malam hari ini. Nanti kita akan bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini tentunya ya. Baik, saya akan bacakan pesan yang masuk di malam hari ini melalui WhatsApp Bana di 082127038300 gitu ya. Ini ada pesan dari Aldi di Jakarta sobat ya. Katanya apa nih? Assalamualaikum Bang 109, ikutan request ya. Boleh, why not? pengen dengerin lagunya Zain Malik dan Zafia War ya, dalam lagunya A Whole New World. Ini Aldi dan Adila mau nyalamin siapa? Nyalamin Bang 109 yang lagi on air katanya. Oke, thank you, salam kembali buat kalian berdua ya, di Bumi Serpong Damai ya.

dan juga buat Azizah katanya Aldi dan Aldila ini ya, dan juga buat Daus, Putra Medan Boda, Henry, Nico, Santi, Nina dan Lenny ya. Selamat spesialnya buat bestinya Aldi, ada Dono, Alda, Kevin, dan juga bestinya Adila, Vivi, dan Desi, serta Clara gitu ya. Semuanya di Jakarta itu ya. Yang malam ini kita lagi pada ngumpul rame-rame, asik barbekyuan ya, di rumahnya Aldi, asik tuh ya. Terima kasih bang katanya, demikian Aldi ya. Yang lagi ngumpul-ngumpul sama besti-bestinya ya, lagi barbekyuan ya, pasti asik tentu ya. Dan baik sobat Bana, saya juga akan bacakan pesan singkat yang masuk di WhatsApp kali ini, datang dari siapa nih, dari Nico di Ekor Lubuk ya. Oke. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Nico ya, apa kabar Nico ya. Kak tolong diputarkan lagu dari Fabio Asher ya, Aku Berjanji judulnya. Oke, Aku Berjanji. Oh ya, tadi Aldi minta lagunya Awal New World ya. Oke, kita akan siapkan dulu. Kemudian ini Nico minta Fabio Asher ya. Oke, katanya Nico kirim-kirim salam buat Lenny di balai-balai, juga buat Hafiz ya di Pasar Baru, dan tak lupa buatnya Neni di Desa Baru ya. Tak lupa ketinggalan salam buat Bunda Daliar di Pitala, dan juga salam buatnya Nina dan Putra Medan Boda, Aldi juga, semuanya sobat-sobat ya, tanpa terkecualikan, walaupun namanya tidak sempat disebutkan. Atu per atu katanya, atu per atu itu berapa sih ya. Oke ya, demikian ada dari Nico yang request lagu dari Fabio Asher, Aku Berjanji ya.

Dan kali ini juga ada pesan masuk lagi nih dari Adri namanya. Adri ya. Oke ya, selamat malam buat Adri. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal ya. Adri pendatang baru dari Pasar Baru. Oke Adri ya. Mau request lagu dari Stephen Sanchez ya, judulnya Until I Found You. Salam buat semua pendengar Radio Bana FM, salam kenal untuk yang selalu setia di acara MOS katanya. Itu aja ya. Oke, demikian ya dari Adri di Pasar Baru ya, minta lagu dari Stephen Sanchez ya. Coba kita cek lagunya, Until I Found You ya. Oh ini dia. Oke ya, siap lagunya. Baik Sobat Bana, ada 3 lagu berturut-turut yang akan kita dengarkan mendatang ini. Pertama permintaan dari Aldi dan keluarga yang lagi ngumpul-ngumpul di rumah ya, di Jakarta ya, di Bumi Serpong Damai ya. Aldi mesen lagu dari Zain berdua Tatia Fad, Azavia Ward ya. Kemudian ada lagu Fabio Acer yang diminta oleh Nico di Ekor Lubuk. Kemudian ada permintaan dari Adri di Pasar Baru, Stephen Sanchez ya, Until I Found You. Nanti lagunya yang ketiga, itu kita putarkan ya. Yang pertama dulu, Awal New World, permintaan dari Jakarta ya.

Ya, 100,2 Bana FM, Rancabana, kita lanjutkan ya. Maus untuk malam hari ini. Setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu permintaan, ada dari Aldi tadi ya, juga dari Adri di Pasar Baru, dan juga ada Niko di Ekor Lubuk tadi ya. Dan datang ini ada pesan dari siapa nih? Coba kita buka dulu WhatsApp-nya. Oke, dari Henry di Bukit Surungan ya. Oke, selamat malam buat Henry ya. Apa isi pesannya? Coba kita baca. Selamat malam Kak Praja. Wah, selamat malam kembali Henry ya. Mau request Kak. Dari Ivan Sventin ya, lagunya 1001 Cara. Oke, baik ya. Salam-salamnya untuk siapa nih? Untuk Azizah di Tanah Hitam, juga buat Lenny di Balai-Balai, tak ketinggalan buat Aldi dan keluarga di Jakarta. Dan juga buat Riri yang suka ngambek katanya di Pasar Usang. Oke, juga dikirim-kirim salam katanya buat Putra Medan Boda dan Nina di Selaing Bawah, semua pendengar Radio Bana FM, salam kompak selalu. Dari Henry di Bukit Serungan ya. Ya, Henry malam hari ini minta lagu dari Ivan Seventeen ya.

Oke, sobat banyak, kita masih di MOS tentu ya. Dan berikutnya kita akan bacakan pesan dari siapa nih? Ya, pesan berikutnya saya terima dari siapa ini ya? Ayo coba tebak. Ya, ada dari siapa nih? Santi di Singgalang ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, mau request lagu ya. Boleh ya, lagunya berjudul Ocean and Engines ya, Ocean and Engines ya, ini lagunya nih malam ini ya. Oke, salam buatnya Aldi di Jakarta, juga buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah. Ya, salam kompak selalu untuk semua sobat-sobatku katanya ya. Dan tak ketinggalan juga buat Bunda Daliar di Pitalah katanya. Santu di Singgalang ya. Oke ya.

Baik ya, Santi minta lagunya apa tadi? Ocean and Engines ya. Oke. Nanti kita dengarkan lagunya bersama tentu ya. Dan berikut juga ada dari siapa nih? Oh, ini dari apa namanya ini? Kok enggak ada namanya ya? Hanya 4 angka telepon belakangnya 7567 ya. 7567. Tanpa nama nih ya. Selamat malam Kak penyiar, mau request lagu dari Eat Guitar ya. Judul lagunya Rutinitas ya. Ada enggak Kak katanya? Oh, coba saya cek ya, Rutinitas ya. Ada kayaknya ya. Oke. Salam untuk semua pendengar Radio Bahana dimanapun berada. Dan salam kompak aja deh untuk semuanya. Terima kasih Kak penyiar. Iya deh.

0: Baik Sobat Bana, yang mau coba telepon boleh coba telepon ke Bana. Ini kayaknya teknisinya udah sedikit rampung pekerjaannya. Udah bisa apa belum enggak nih ya? Terima teleponnya, coba kita cek dulu ya. Kalau ada yang mau telepon, silakan langsung ke 0821-2270-8300. Sementara di season kali ini sudah ada 3 lagu yang dipesan. Ada Ocean and Engines, kemudian ada 1001 Cara, permintaan dari siapa tadi itu? Henry ya kalau nggak salah ya. Coba kita angkat dulu telepon pertama nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja.
0: Oke, alhamdulillah bisa nyambung ya. Enggak sia-sia teknisi kita kerja.
1: Oh iya Kak, dari tadi Kak.
0: Oh gitu ya. Oke, mohon maaf sekali ya karena ada gangguan teknis di penerimaan telepon. Enggak
1: apa-apa dong Kak. Dan kalau mana Kak, masa kayak gitu kalau kesalahan apa teleponnya.
0: Oke, Aziza mau dengerin lagu apa nih?
1: Putarkan aja lagunya salah satu dari grup Run Kak.
0: Run?
1: Terserah aja judul lagunya Kak, yang penting dari grup Run.
0: Oh, yang penting dari Run ya, oke.
1: Ya, salam balik untuknya Kak Algi sama Kak Alda sama semua dedek bayinya nanti. Terus ada Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino.
0: Ya.
1: Ada sihnya Kak Adila juga, salam sehat dari Aziza.
0: Baik.
1: Terus untuknya mamanya Bang Aldi sama ponakan-ponakannya dan kakak-kakak gambarnya juga. Terus untuknya yang udah bergabung.
0: Ya.
1: Buat semua.
0: Oke, baik ya.
1: Untuknya Kak Dila sama Bang Aldi dan sekinya semua ya Kak.
0: Oke.
1: Makasih banyak Kak Praja.
0: Yui.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancak Bana.
0: Oke, Aziza. Katanya lagunya tolong dipilihkan saja deh, pokoknya dari Run ya. Kita pilihkan judulnya Mencuri Hati ya. Hati bisa dicuri loh ya.

Kayaknya ini ada pesan dari TL di Kacang ya. Assalamualaikum Wan, putarkan lagu Cie katanya. Judulnya Mengapa Oh Mengapa dari Mahadewi. Kalau tak ada pilihkan aja satu ya. Jalan un Oh salam untuk semuanya aja, terima kasih. Oke TL ya. TL di Kacang Kabupaten Solo, lagunya Mengapa Oh Mengapa. Coba saya cek-cek dulu ada nggak lagunya ini ya. Salah pencet malam lagi ya. Mengapa oh mengapa. Nah, perasaan saya juga baru kali ini baca judul lagu Mengapa Oh Mengapa. Oh, ini dia lagunya. Ada TL lagunya TL ya. Aduh. Ini dia rupanya. Ya, TL, ditunggu lagunya nanti TL. Ya, ada 4 lagu ya, 1001 cara. Ocean and Jeans, Gitaf juga ada rutinitas permintaan dari siapa tadi tuh? Telepon ya. Pesan dari nomor telepon aja, nggak ada nama. Kemudian ada dari Azizah di Tanah Hitam yang nelpon. Kemudian juga ada pesan dari TL di Kacang Kabupaten Solo yang minta lagu Mahadewi Mengapa Oh Mengapa. Baik, untuk sobat-sobat Bahana yang juga pengen request lagu kesukaannya di malam hari ini melalui Bahana FM di acara Mos Mau Request, silakan telepon nanti setelah lagu diputar, atau mau kirim pesan sekarang juga silakan ya. Pesannya di WhatsApp Bahana di 0821-2270-8300 ya. Saatnya kita mendengarkan lagu-lagu yang udah di request oleh teman-teman. Permintaan Henry yang pertama kali akan kita putarkan, 1001 cara dari Ivan Seventeen.

Ya, 100,2 Bana FM Branca Bana. Masih di Gelaran Mos tentunya untuk edisi malam hari ini ya. Sementara formasi waktu kita saat ini jarum jam di studio pukul 10 lebih 20 menit ya. Artinya masih ada lebih kurang 40 menit ke depan kebersamaan kita di acara kesayangan ini tentunya. Ya, Sobat Bana, apa kabar di malam hari ini? Semoga selalu terkabar sehat ya. Suasana alam Indonesia sekarang ya, banyak musibah ya, ada kebakaran hutan dan ladang yang dimana asapnya, walaupun di Sumatera Barat

Sumatera gitu ya, dan sedikit ke Jawa Barat dan Jakarta gitu ya. Ya kita perlu waspada juga sobat bahana, walaupun ya Sumatera Barat jauh dari Gunung Anak Krakatau, ya tidak tertutup kemungkinan juga abu vulkaniknya bisa sampai ke sini, tergantung arah angin gitu ya. Bahkan sampai saat ini katanya udah nyampe di Kalimantan, luar biasa ya. Dan perlu diingat bahwa abu dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya, apabila menyentuh mata kita ya, jangan sampai langsung diusap-usap gitu ya, langsung cuci dengan air bersih ya, tahan sedikit perihnya, langsung cari air gitu ya, biar tidak terjadi iritasi di mata gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker selalu ya. Artinya mudah-mudahan ini nggak sampai ke Sumatera Barat, apalagi Padang Panjang ya. Kita berharapnya begitu gitu ya. Tapi melihat perkembangan terakhir, abu vulkaniknya sudah menyasar sampai ke Bengkulu gitu ya. Waduh. Ya mudah-mudahan kita tidak terimbas gitu ya. Kita berdoa semoga Gunung Anak Krakatau kembali tidak marah-marah gitu mestinya. Kalau dia marah, waduh ya. Seperti kita tahu sejarah letusan Gunung Api Krakatau, sempat menjadi letusan yang sangat besar gitu ya, bahkan mempengaruhi dunia gitu ya. Nah sekarang kan namanya Gunung Anak Krakatau, mudah-mudahan kita aman deh ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama nanti ya, dengan kondisi asap yang tiap sore mulai melintasi kota Padang Panjang juga sudah terasa ya, asap dari kebakaran hutan gitu ya. Walaupun tidak terjadi di Sumatera Barat ya, di mana Sumatera hanya dilanda di daerah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Riau gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah merasakan dampaknya sampai saat sekarang ya. Biasanya pandangan di luar sana di kota Padang Panjang cukup terang dan cerah, tapi sejak beberapa hari terakhir setiap jam 4 sore ke atas itu udah mulai kabur nih. Ya hati-hati sobat bahana yang menggunakan kendaraan bermotor ya, awas pada selalu ya, jangan lupa gunakan masker kapan perlu gitu ya, karena efek dari asap ini ya juga menyebabkan penyakit ISPA ya, sesak pernafasan ya. Baik sobat bahana, kita masih di MOS tentunya. Sepertinya sudah menumpuk pula nih apa pesan yang masuk di WhatsAppnya bahana. Coba kita buka dulu ya. Oh ini ada dari siapa nih? Dari Nina di Sleng bawah ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Nina ya. Kak mau request lagu dari Glenn Bradley yang judulnya Januari. Januari kan masih lama ya. Tapi udah mau denger lagunya sekarang ya, gak apa-apa deh ya. Salamnya buat Aldi di Jakarta, juga buat Lenny di Balai-Balai. Tak ketinggalan juga Henry di Bukit Surungan dan semua pendengar Radio Bahana FM. Oh iya, tak lupa tetangga kita, Abang Putra Medan Boda yang cakep katanya. Ya deh ya, Nina di Sleng bawah. Lagunya Glenn Bradley ya, Januari. Berat bebanku, gitu lagunya. Dengarkanmu, enak nih lagu nih. Nanti kita dengarkan bersama ya. Saya kalau lagu-lagu keren nih senang saya nih ya. Nah ini berikut juga ada dari Nova ya. Nova di mana nih? Nova di Ngalau ya. Mau minta lagu Kak Praja katanya. Oh ini lagu bagus juga dia. Dari Raisa mendatang ini ya. Nova request lagunya dari Raisa. Judulnya Cinta Sederhana ya. Oke ya. Pasti diputerin ya.

Tanyanova, salam buat Zaini ya di Koto Panjang. Dan juga salam buat Aziz di Simpang Monas katanya. Dan salam juga untuk seluruh pendengar Radio Bana FM, terutama yang sering gabung di acara Mo. Salam kenal ya, kompak selalu ya, dari Nova di Ngalau ya. Lagunya

Baru dari Edi Marta di Bukit Surungan. Oke Edi ya. Mau request lagu juga kak, tapi dari grup jazz kak katanya. Judulnya Bener Orang Bilang. Wah ini lagunya tiga teratas nih, keren-keren nih semua ya. Ada Januari, ada Cinta Sederhana, ada Bener Orang Bilang gitu ya. Salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Bahana lagunya makin keren-keren katanya. Wah iya kak. Oke, thank you ya Edi Marta ya. Emang Bahana dari sononya udah begitu gitu ya. Lagunya beda sama yang lainnya. Oke ya. Tahu aja sih si Edi Marta ya. Nah, nampaknya juga ada pesan masuk lagi nih. Ini dari siapa nih? Oh, dari Lenny ya. Lenny di balai-balai. Muncul juga Lenny ya. Apa isi pesannya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lenny ya. Kak mau request lagu dari Tulus. Nah, ini Tulus lagi ya. Judulnya Jatuh Suka, yang benar nih. Ya. Salamnya buat Nina di Seleng Bawah, juga Putra Medan Boda, tak ketinggalan Aldi di Jakarta, Bunda Dalia di Vitala, salam kompak ya. Dan juga dikirim salam buat Henry di Bukit Surungan, juga buat Nita ya, yang ada di Paninjauan katanya ya. Di Paninjauan, tak lupa yang ada di Sungai Talang ya, One Echo katanya. Oh, One Echo. Oke ya. Demikian dari Lenny di balai-balai yang malam hari ini pengen dengerin lagu dari Tulus ya, Jatuh Suka. Itu ben ya. Satu season ini lagunya berkelas semua ya. Oke deh kalau gitu ya. Ini lagu-lagu bagus semua ini kayaknya. Kita akan dengarkan lagu pertama permintaan dari Nina ya. Di Slang Bawah yang malam hari ini pengen dengarkan lagu keren dari Glenn Bradley. Januari kita dengarkan. Salam hangat selalu Sobat Bahana dimanapun berada. Dan kita dengarkan lagu ini.

100,2 Urban FM Ranca Banan. Sebuah saat ini pukul 22 lebih 55 menit ya. Kabar saja kita dengarkan sebuah lagu ranca ya. Mahal ini kisah sempurna ya. Tepatnya kita segera akan sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk sobat Bana yang sudah bergabung di acara MOS untuk edisi malam hari ini. Dan saya yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh kru Bana FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di sepanjang hari ini. Sebagai nomor pengisah, kita akan dengarkan bersama sebuah senandung indah dari Firman berkolaborasi dengan Hendry Lamiri mengantarkan kehilangan.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.